Muso soni besita wolo itoron ni faka nyana bodi damate barika la barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie dai selama gamban kerila jeli tigide jeli tante se kakanya mbetara kewe denge sabaye desem faro tamin fala dembeta fa nyonya